Una suhani hua alak kutsa nagat. Tawi nga was hani. Pinakhtuta tia ham situn. Sa nukkak. Sa imna takkak. Piyo ma was hani pinatus ksuk. Una hok. Sa simalik takus ha. Sa nukkak laga unwetok. Sukuk tamas kau banyak selingu mengilai cak tahu aku kesatnya ingin lutuh selingu bentang lama tahu na alah kau tak senangat mudah sekali ku kan aku cinta bentak kakak. Gunau tahu dah pukul sekadar, angguk sahul, angguk, kalau atau kau yang kau tak, salisu apa, kesalahan balik tak kau yang kau nak, tawai tahu ku aduh tu ku tidak, bila kita mukh, cak kita mukar lemot kelihatan ayokak.